Mari chiwe waini. Akuita nyine wenu. Le vulcantun. Web tu beta inkemu. Luangkong.